0: Sebenarnya ada nggak sih yang lebih bagus? Sebenarnya ada nggak sih?
1: Sebenarnya ada
0: nggak sih? Sebenarnya ada nggak sih yang lebih bagus? Sebenarnya ada nggak sih?
1: Sebenarnya ada nggak sih?
2: Kembali ke rumah.
3: Thank you.